0: bala wom bi alenyala bala wom bi alenyala nuru kwane alenyala aya tulichichap atuko achaba ate baya atulichap ayin kabanjap alenye na na we kwane na jampa na we
1: jampa na we ya dawasi bebe bebe pita
0: ya
1: wadi enka hu bebe pa
0: amen
1: enti

kane no anka enyentafo ene nam etoto besi sopi sopi sedie etini oburu besi saa wota ehwemu beye adapen mienu eyimu die emwa aweho nyina oburu nsua ohwema hahan no edoso na inframa amfa besi no ho ama entwam ohia nhyada ehwe na die wanya ekwani mu a na afi na obepe apafo ema washe no empakan mu asoa akompoa no besi apakan eye mfonfua empinu mfitiase no anka wode konkran nanso ote se simpa ene achemfo ena ebo no ekosoro enti akirei na eho ena wode kro anokwa se akosi broni amfa ntiase nam ene mfidie ahodo amawiase a anka bedi boni wora ehwe besi apakan mpimienu a esu onipa wosoa no emerima ekantina wam ebinum ebu apakan mu mienu esoa efa emia odinu ekwanso de memoa mentoa menkum wasoboa enso ensuna moa oyefunu wonsoa na wo yeneden ebia obi de adomre beye imprensa ene onya entuma opo so sika dabi ohia nhyada ene ne wofase baako edi wonum apaafo achi a wokompoa no na enwumre beye no nan wote se afrao esu efuo bi mu